siaran bareng di hajatan 21 RDI, yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag #Hajatan21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru. Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang

0: Kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samsung Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, Ebi Dea, dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Tani Tap, Luvia Band, Risa, Anggis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikitpun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Hajatan 21 RDI, acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, Ebidea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Tani Tap, Luvia Band, Risa, Anggis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

Hajatan 21 RDI, acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, Ebi Dea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Danny Tap, Luvia Band, Risa, Angis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.

di hajatan 21 RDI, yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag #Hajatan21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru. Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: 21 RDI. Acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, Ebidea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Danny Tap, Luvia Band, Risa, Angis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Sunset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Sunset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000 beli 6 gratis 1.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane.
2: Cristiano! Karim Benzema!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Hajatan 21 RDI, acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Neidra Idol, Ebidea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Danny Tap, Lufia Band, Risa, Angis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: bareng di hajatan 21 RDI. Yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag Hajatan21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di Hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di Hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Hajatan 21 RDI, acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, Ebi Dea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Danny Tap, Luvia Band, Risa, Angis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: 97,1 FM.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
2: Hajatan 21 RDI, acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, Ebi Dea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Tani Tap, Luvia Band, Risa, Agis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio

ikutan siaran bareng di hajatan 21 RDI, yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag Hajatan 21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di Hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di Hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru. 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane.
2: Cristiano! Karim Benzema!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

21 RDI. Acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, Ebidea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Tani Tap, Luvia Band, Risa, Angis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling

0: Ikutan siaran bareng di hajatan 21 RDI. Yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag #Hajatan21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di Hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane.
2: Cristiano! Karim Benzema!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.

0: Kegiatan 21 RDI, acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, EBDA dan Zahra DA, Jelita Jelly, Siha Zikir, Danny Tap, Luvia Band, Risa, Angis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: to be.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Gubernur Nusa Tenggara Barat, lalu Muhammad Iqbal meminta hibah berupa uang melalui pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD ditiadakan dan diganti dalam bentuk program. Hal ini diungkapkan Gubernur usai rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah bersama KPK di Mataram. Iqbal mengatakan perhatian KPK terhadap NTB harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat perbaikan tata kelola pemerintahan. Ia berharap kejadian operasi tangkap tangan atau OTT yang pernah terjadi menjadi yang terakhir di NTB. Menurut dia, pembedahan tata kelola mencakup pengadaan barang dan jasa, serta mekanisme pokir DPRD termasuk pemberian hibah yang berasal dari usulan tersebut. Pemerintah daerah, kata Iqbal, mendorong hibah melalui pokir diwujudkan dalam bentuk program, bukan pemberian uang secara langsung. Selain pokir dan hibah, Iqbal menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko sejak tahap penyusunan program. Setiap program menurut dia perlu mengidentifikasi potensi risiko agar langkah mitigasi dapat disiapkan sejak awal. Dalam pengadaan barang dan jasa, Iqbal juga menyoroti penggunaan pengadaan langsung atau PL, terutama untuk program dengan nilai di bawah 400 juta rupiah. Menurut dia, pengadaan langsung dapat digunakan untuk program perubahan dengan waktu pelaksanaan terbatas. Namun mekanisme tersebut perlu dihindari apabila program sejak awal dapat dipersiapkan melalui prosedur yang semestinya. Iqbal juga menekankan penguatan fungsi inspektorat sebagai bagian dari upaya pencegahan. Ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota memenuhi anggaran wajib untuk mendukung pembinaan, pendampingan, dan pengawasan oleh inspektorat. Sebelumnya, KPK menilai tata kelola pemerintahan di NTB masih rentan terhadap praktik korupsi. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK, Maruli Tua, mengatakan penilaian tersebut mengacu pada capaian survei penilaian integritas atau SPI NTB sebesar 64,93 yang masih di bawah ambang batas minimal nasional 72,99. Maruli menyebut sejumlah sektor yang dinilai rawan terhadap penyalahgunaan kewenangan, antara lain perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pemberian hibah, serta manajemen sumber daya manusia. KPK juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap mekanisme pokir DPRD sejak tahap perencanaan hingga realisasi. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
2: Oke ya.
1: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
2: Iya, ayah. Tono mandi nih.
1: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan: mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
3: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
4: Krisna.
5: Oi, oi, ada apa nih bro?
4: Tumben main kesini lagi.
5: Pelarian aja nih.
4: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
5: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
4: Emang pada sakit apaan mereka?
5: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
4: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
5: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
4: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes, atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
5: Dijamin nih khasiatnya.
4: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
5: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
4: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
5: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
0: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
7: Dedeng Kuya.
8: Delapan delapan pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Mandalika Sore, sesi Dendang Goyang Mandalika. Untuk edisi hari ini warga Sabtu 5 September 2026 sampai jam 4 sore nanti. Ada dangdut, ada Bollywood.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

kisah seorang wanita solehah yang menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan, bukan alang kepalang laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandangannya dan memelihara

0: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Ating kaya, kembim sosok gati karua mari. Kamay na, simka tele magamawah haro kasolaham rua. Apa-apa simka, wih mula kereng. Wah, paut majenang gati karua meto.
5: Jari mende menaon kabera mukereng sakawi kaya na mule bongo mule kabera ampok kena bongo iya kereng samukawi nini ayo aran kereng caplontar naon kali-sekali kabara kereng caplontar ade menaon
4: mule jati sarong caplontar eto nu kereng sakuat alus bunden luntur-luntur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kecia lamon dia beli kereng enget-enget sarung caplontar
5: enget tar tar tar
4: toaran caplontar.

0: Aduh, sampai Mbak Maya Sarifin yang satu ini menari di atas luka warga untuk dendang goyang Mandalika. Selamat sore Mbak Adel, sore Rel, sore juga. Gimana kabar sore ini? Sehat ya? Insya Allah amin. Request Rel ya, lagu Mengejar Badai. Untuk Relnya, selamat beraktivitas. Baik, terima kasih. Nanti ditunggu untuk lagu Dangdut. Kita hadirkan yang versinya Revina saja ya. Tapi sebelumnya hadir dulu yang satu ini.
1: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
2: Ayo beriklan di radio.
3: Bursa Dedeng Goyang.
0: Mengejar Badai dari Revina menjadi lagu terakhir untuk dendang goyang Mandalika. Mandalika sore masih akan terus lanjut warga, menemani sore warga. Kita ketemu sesaat lagi di Zona Kolom Muda Mandalika.

Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

88.5 Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Lanjut ya Mandalika sore, Aurel siap menemani warga kembali di zona kala muda Mandalika. Kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia yang menemani weekend warga untuk hari ini Sabtu 5 September 2020.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui aja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

live, you only live once ya. Yang akhirnya kotak singkat menjadi YOLO warga ya. Nah, warga Mandalika dari lagu tadi, kita diingatkan bahwa hidup cuma sekali ya. Jadi jangan terlalu sibuk gitu ya menyesali yang udah lewat. Dan jangan terlalu takut dengan apa yang belum akan terjadi ya. Nikmati aja prosesnya warga ya. Berani melangkah tentunya, dan jangan lupa untuk terus bersyukur untuk setiap hal baik yang kita punya hari ini ya. Karena kesempatan hari ini belum tentu datang untuk kedua kalinya warga ya. So, make every moment count ya. Dan yang pastinya tetap bersama 88 pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Karena sampai tuntas di jam 6 sore nanti, kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani sore warga di weekend ini atau di hari Sabtu ini untuk 5 September 2026 ya. Dan boleh gabung juga, boleh request lagu pop Indonesia. Sampai sih hai buat siapapun sore hari ini warga di 081757070684 ya. Baik warga Mandalika, selamat sore dimanapun warga mendengarkan 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Sehat buat semuanya, dilancarkan segala urusan ya. Baiklah, yang pastinya nih warga Mandalika, lebih semangat lagi ya. Dari kotak sudah kita hadirkan yang satu ini dari milnya Tofu. Hidup cuma

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Yeah!

Bersama Lahila Band yang satu ini, welcome to Mandalika. Dan selamat bergabung juga untuk warga Mandalika yang baru gabung di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan informasi kami hadirkan warga yang kami kutip dari antaranews.com. Putri Mahkota Swedia tinjau dan belanja kerajinan khas NTB. Putri Mahkota Swedia Victoria menyambangi pusat kerajinan dan industri kreatif Bali Kita Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di Kompleks Masjid Hubul Waton Islamic Center Kota Mataram pada Sabtu. Dalam kunjungannya ke Bali Kita NTB ini, Putri Mahkota Victoria diterima langsung Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti, Putri Ketua Dekranasda NTB Sinta Agatia Iqbal. Selama di Bali Kita NTB, Putri Mahkota Victoria berkeliling dan melihat secara langsung sejumlah produk hasil kerajinan khas NTB, mulai dari kain tenun, mutiara, makanan olahan, souvenir, dan lainnya. Selain melihat hasil produk yang dihasilkan IKM di NTB, Putri Mahkota Swedia juga membeli sejumlah produk, diantaranya kain tenun atau wastra dan mutiara. Tidak hanya itu, Putri Mahkota Swedia juga menyempatkan diri berdialog dengan sejumlah perwakilan IKM dari Desa Sambi Elin, Kabupaten Lombok Utara yang mendapatkan bantuan program pembinaan dan pelatihan dari United Nations Development Program atau NDP pasca bencana gempa bumi pada 2018 silam. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menilai kunjungan Putri Mahkota Victoria dari Swedia sebagai kehormatan sekaligus peluang strategis untuk memperkenalkan potensi NTB ke masyarakat internasional khususnya Swedia. Ia berharap momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan berbagai potensi NTB termasuk sektor pariwisata dan pertanian kepada masyarakat Swedia. Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata mengakui sejumlah produk khas NTB laku dibeli Putri Victoria mulai dari mutiara dan kain tenun wastra. Selain Bali Kita NTB, Putri Mahkota Victoria dijadwalkan mengunjungi sejumlah proyek yang telah berjalan maupun yang sedang dikembangkan selama kunjungan 2 hari di NTB pada 5 dan 6 September 2026. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranya

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Good is music of my country dari miliknya Project Papua Warga ya. Dan siapa bilang dangdut cuma buat bergoyang? Dangdut adalah salah satu warna musik ya yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia ya. Dari liriknya yang sederhana, iramanya yang khas, sampai goyangan yang bikin suasana makin meriah ya. Dan Project Pop memang punya cara sendiri ya, cara yang unik dan kocak untuk mengangkat dangdut dengan penuh semangat dan juga kebanggaan pastinya ya. Karena dangdut itu bukan cuma musik warga, tapi sudah menjadi bagian dari warna budaya dan hiburan masyarakat kita ya. Walau udah ada irama dangdutnya, tapi tetap ada popnya ya. Karena memang jalur Project Pop itu adalah pop warga ya. Nah, untuk lagu-lagu pop Indonesia lainnya boleh di request di 081 757 0768. Jangan lupa kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo Zona Kolom Muda.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mare.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore. Selamat sore. Cantik-cantik.
0: Eh, tumben.
1: Enggak tumben, tapi enggak bisa-bisa masuk.
0: Oh, enggak bisa-bisa masuk. Ya, baiklah.
1: Sibuk bareng.
0: Eh, sibuk pia banget. Tenejak pia banget kan jepoteng.
1: Iya, pasti lah, saya datang.
0: Waduh. Nih, itu suruh toko radio balik warga coba. Ya.
1: Baru praya lek nak molot.
0: Aneh sih rena praya berapa dekan studio nih ke.
1: Anjing gini wah kemarin.
0: Lah, tapi walar doang. Iya, semai nambun doang datang ngerti. Aneh, kenapa tunjukin alintang, tagin alintang banget kuning. Nyala anak. Nggih, sila.
1: Napi lagu ndah?
0: Napi lagu, sila.
1: Tinggi bepile atma orang nggih.
0: Heeh, balik ke BM lagu anu aneh nasar KDI. Seperti mati lampu, ya sayang.
1: Mati juga
0: cintaku. Oke, baik.
1: Uang SMS materi bareng.
0: Ya.
1: Uang SMS materi.
0: SMS saya nih ke?
1: Seringan SMS.
0: Saya
1: Pak Nasri Kalimantan.
0: Oh, bilang jelon di luar dia besen ni aja anang ye. Pelingkir dong, hatelang.
1: Kesibukan, goreng.
0: Ya Allah, melek sibuk, kendek sibuk tiang.
1: Dibirang sibuk jelon tiang.
0: Ye, sila.
1: Salam-salam kelingkir.
0: Boleh.
1: Kita Pelinggi mudah-mudahan tetap keluarga Mbak Aurel.
0: Amin.
1: Sehat keluarga Pelinggi, tetap berkembang damai bareng keluarga Pelinggi.
0: Siap.
1: Ya, terus ada siapa lagi? Ada Pak Nasri kali.

makan jeruju. Okay. Masih di suasana Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya warga ya. Kalau ciri khas kita di sini banget kuning, ya. Tambahannya banget kancepote. Oke, baiklah. Selamat sore juga pemilik nomor berapa ini nomornya ya? Hilang. (laughs) 624 ya, kalau bisa tulis nama dan alamatnya ya. Tadi nggak kebagian diudarakan di dinding goyang ya. Sebenarnya semestinya di dinding goyang. Baik, tapi lagunya tadi sudah kita wakilkan ya di dinding goyang Mandalika. Dan sekarang kita hadirkan yang satu ini, seperti mati lampu.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggu sami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.

0: Untukmu sayang dari miliknya Wali ya. Ada kalanya rasa sayang gak selalu harus diungkapkan dengan kata-kata ya. Terkadang bentuk kasih sayang yang paling tulus adalah mendoakan seseorang ya, agar selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kebaikan dalam setiap langkahnya ya. Karena ketika kita benar-benar menyayangi seseorang, doa baik akan selalu punya tempat ya. Meskipun kita gak selalu berada di dekatnya. Dan semoga apapun yang sedang warga yang sedang ada di hati warga kita maksudnya ya, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan diberikan jalan terbaik ya. Pasti menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia di Zona Kalau Muda Mandalika. Halo Zona Kalau Muda.
1: Halo Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Oris.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat cantik.
0: Insyaallah, amin.
1: Alhamdulillah. Lagu pilih sudah mana-mana,
0: Mbak Oris. Oke, siap.
1: Ya, buat yang kesayangan anak dan muda, semoga selalu.

0: siapa lagi ini? Manisha, semuanya sudah Maril ya.
1: Oke, okay, bye.
0: Ya, semoga ada selalu bersama keluarga. Matur kapiasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lalu yang ada di Sukarare di zona kolam muda Mandalika. Baik, selamat sore juga Pak Nasrin. Apa kabarnya yang ada di Kalimantan Selatan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Rel, sore balik ya. Titip salam untuk semua pendengar Radio Mandalika dimanapun berada, dan semoga semuanya sehat walafiat.
2: Amin.
1: Untuk lagunya Ungu saja. Orangnya kebagian, terima kasih. Baik, sama-sama.
3: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mandalika 88 FM.

Tunggu Utara Selatan yang satu ini warga ya, kita hadirkan untuk yang sudah request lagu yang satu ini. Dan baik warga Mandalika, kembali kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Anggota DPR usul RUU perampasan aset sasar juga kejahatan perbankan. Anggota Komisi 11 DPR Haris Turino mengusulkan agar rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset tak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tapi juga perlu diterapkan terhadap seluruh tindak pidana termasuk kejahatan di sektor perbankan dan perpajakan. Menurutnya, sejumlah tindak pidana juga perlu dijerat dengan mekanisme perampasan aset, diantaranya perdagangan orang, narkotika, senjata, hingga perdagangan organ. Dia menekankan tak boleh ada pengecualian dalam penerapan RUU perampasan aset, pasalnya kejahatan di sektor perbankan juga memiliki dampak yang serius. Untuk itu menurutnya, pihaknya pun menunggu daftar inventarisasi masalah atau DIM dari pemerintah karena DPR RI telah berkomitmen untuk menyelesaikan RUU tersebut pada 15 Desember 2026. Dia pun mengharapkan pengesahan RUU perampasan aset bisa membantu menciptakan Indonesia yang lebih bersih dari kejahatan ekonomi. Dia kembali menegaskan tidak boleh ada sektor yang dikecualikan. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranya

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda. Yeah.

0: Lagu yang satu ini memang punya nuansa yang dalam ya. Hampa dari miliknya 5 Minutes Warga. Menggambarkan rasa kehilangan dan ruang kosong ya. Ketika seseorang yang berarti itu sudah enggak lagi hadir gitu ya dalam kehidupan kita. Tapi dari rasa hampa itu Warga Mandalika ya, kita juga bisa belajar gitu ya, bahwa setiap kehilangan itu punya prosesnya sendiri. Perlahan kita belajar menerima, menguatkan hati dan kembali menemukan alasan untuk tersenyum ya. Oke, baik Warga Mandalika, ini masih kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ya di zona Kalau Muda Mandalika untuk edisi hari Sabtu 5 September 2026 ya. Oke, baik, halo zona Kalau Muda
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben ini agak sorean ya.
1: Iya, sorean.
0: Agak sore. Iya, soalnya saya enggak terima telepon lagi jam segini.
1: Terima telepon lagi ya?
0: Tapi it's okay lah, silakan cepat aja gitu ya.
1: Iya, udah perlu masuk ini, enggak apa-apa. Lagunya ya?
0: Lagunya siapa?
1: Yang reggae ada enggak?
0: Yang reggae banyak, yang maunya yang mana?
1: Bongkar itu.
0: Bongkar, nanti ya, kita hadirkan ya.
1: Oke.
0: Sebenarnya lagu-lagu Iwan Fals itu besok ya, hari Minggu jam 4 sore. Tapi it's okay lah, kalau versi reggae-nya nanti kita hadirkan.
1: Oke. Buat semuanya ya, selamat sore.
0: Oke.
1: Selamat beristirahat. Pada pulang perjalanan di jalan, ada di jalan ya.
0: Siap.
1: Selamat semuanya ya. Pemborinya selamat bertugas, semoga diberikan rangka selalu.
0: Amin, makasih. Insyaallah. Oke. Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ada di Lombok Timur. Oke, baik, nanti ditunggu aja lagunya. Tapi kalau untuk urusan penyakit nggak bisa ditunggu Warga ya. Kalau ditunggu terus nggak diobati, lama-lama bisa menjadi parah ya. Pun begitu dengan mata ya. Nah, kalau punya masalah sama mata atau sakit mata, bisa mencoba atau mengamalkan obat tetes mata Prima Netra ya. Produknya ada di studio Radio Mandalika FM Lombok.
2: Bro,
3: kamu John, habis dari mana ini?
2: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
3: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
2: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
3: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
2: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
3: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
4: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
6: Aku bengah, aku simo, ndara lai teraos lonta guntu teke apa, haha, preh hulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu kebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik ini saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sataparan aran guntur teker no iya lontar marasalai iya wah kan Jangan capal lah, biarin anak kadu-kadu lontar guntu cekerno sama ece. Gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek nak kolor, tetap baru. Solah, pokoknya apa-apa jam kadu saran. Lontar guntur teker, sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah. It's not just
4: music, it's magic. The best music for radio. Mandalika.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
5: Baik, terima kasih banyak warga Mandalika kesetiaannya di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Dan kembali kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Pelatihan Vokasi Nasional Akselerasi Keterampilan Tenaga Kerja. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasirli mengatakan, Pelatihan Vokasi Nasional merupakan program pemerintah untuk mengakselerasi keterampilan tenaga kerja agar semakin adaptif terhadap dinamika industri. Pihaknya ingin memperluas akses masyarakat dalam memperoleh keahlian terapan yang relevan, menurut Menaker dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu. Adapun pendaftaran pelatihan vokasi nasional tahap 5 telah dibuka Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker secara daring melalui platform SkillHub hingga 16 September 2026. Yasirli mengatakan, perubahan landscape industri yang berlangsung pesat menuntut pekerja untuk terus memperbarui dan meningkatkan keterampilan. Oleh karena itu, ia mengatakan upskilling maupun reskilling menjadi penting agar tenaga kerja nasional mampu meningkatkan daya saing dengan memenuhi kebutuhan pasar kerja. Seluruh program dirancang berbasis kompetensi sehingga peserta tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keahlian praktis yang siap diterapkan di dunia kerja. Lebih lanjut, Menaker Yasirli menjelaskan peserta pelatihan vokasi nasional tahap 5 diprioritaskan bagi pencari kerja, korban pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan calon wirausahawan khususnya lulusan SMK-SMK sederajat. Melalui skema ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan daya saing untuk memasuki pasar kerja maupun memiliki bekal keterampilan untuk memulai usaha mandiri. Adapun tahapan pendaftaran dan pengisian asesmen siap latih masih dibuka hingga 16 September 2026. Peserta yang lolos seleksi awal wajib mengikuti tahapan wawancara pada 17-23 September 2026. Selanjutnya, pengumuman peserta yang lolos PVN Batch 5 akan dilakukan pada 24 September 2026. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antara

Oke, Anmes Kamale mengakhiri kebersamaan kita untuk Mandalika Sore di si hari Sabtu 5 September 2026. Tetap setia di sini warga, karena setelah ini masih ada si Rois Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya Aurelia bertugas pamit undur. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah.

yang pantas dan yang tercela, yang ma'ruf dan yang munkar. Persis seperti sebait lagu yang lagi ngepop dan banyak dinyanyikan anak sekarang, madu di tangan kananmu katanya, racun di tangan kirimu. Tapi saya pikir-pikir bagaimanapun, kalau cuma sekedar madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, adresnya jelas. Yang repot kalau kita sudah tidak tahu lagi mana yang madu, mana yang racun. Lebih celaka lagi di zaman sekarang, banyak racun mereknya madu. Kita terpedaya, kita terpesona, kita terpukau oleh racun yang bermerek madu ini. Kita minum dia, yang akibatnya rawan di dalam kehidupan kita. Sangat banyak racun-racun yang terpancang di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Dan dua di antara racun kehidupan itu akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, yakni arak dan judi, minuman keras dan judi. Sebagai yang kita maklum, bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan. Entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah sejenak kita adakan penyelidikan. Kalau masuk kita ke dalam penjara, melihat sel-sel di sana, berapa banyak yang mendekam di sel karena urusan minuman keras. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat akibat minuman keras, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi akibat daripada minuman keras ini. Yang paling ironi kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita. Padahal kita tahu remaja, pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya. Bahkan dari segi agama pun, akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20-30 tahun yang akan datang, remaja itu pula jawabannya. Karena itu tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata bahwa untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini, tidak perlu menghancurkan pondok pesantren, tidak perlu menutup masjid, melarang pengajian, menyegel musholah, tidak perlu. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia, cukup dengan meracuni remaja, pemuda, pemudi Islam di Indonesia. Kalau mereka sudah diracuni, dijauhkan dari agamanya, masalahnya tinggal menunggu pergantian generasi. Maka yang jadi pilot proyek jelas remaja, pemuda, termasuk dengan menanamkan pengaruh minuman keras. Ditanamkan ke tengah remaja kita ini untuk jauh dari tuntunan agama. Hei pemuda-pemuda Islam, kalau kau mau jadi pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid. Masjid khusus 60 tahun ke atas. Sepertinya di depan masjid itu ada papan pengumuman, pengumuman masjid khusus 60 tahun ke atas. Baca Quran kolot. Seiring dengan itu lalu modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak akan bisa jadi pemuda modern sebelum semua yang datang dari barat kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berumah tangga macam orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Anutlah itu.

0: free love yang pada akhirnya akan mengarah kepada free sex alias semen liven. Isaplah itu ganja, morfin, narkotik. Jikalau sudah terlena kita dengan itu, maka kehancuran suatu bangsa sesungguhnya sudah dimulai. Penyakit minuman keras ini bukan cuma penyakit zaman ini. Masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu juga masyarakat yang kemaruk dengan minuman keras. Arab jahiliyah kalau sudah minum arak mabuk, tidak cuma minum, dia mandi pakai arak. Sistem pendidikan yang disampaikan Islam bijaksana. Mula-mula diberikan gambaran bahwa arak itu walaupun ada manfaatnya tapi ada bahayanya, dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua diberikan pesan jangan mendekati solat dalam keadaan mabuk. Padahal solat satu hari satu malam 5 kali, artinya makin jauh saja dia dari arak itu. Pada saat kondisi iman sudah memungkinkan, barulah turun vonis bahwa arak itu najis, perbuatan setan, jauhi. Yang ironi yang saya katakan tadi, racun mereknya madu. Kadang-kadang kita dibuai dengan iklan yang tidak mendidik. Saya pernah lihat ada iklan misalnya, Anda ingin modern, majulah bersama minuman ini. Atau minuman ini lambang pergaulan dunia yang maju. Modern diukur dari minuman. Yang jadi korban akhirnya remaja dan pemuda-pemudi kita. Saya teringat satu analisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna min asratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Apa kiamat itu? Dalam arti yang umum, kiamat itu saat di mana alam ini hancur, bumi gempa, air laut tumpah ke darat, gunung meletus, planet-planet bertabrakan, lalu semua yang bernama hidup mati. Itu kiamat beneran. Saya enggak mau cerita kiamat beneran ah, sebab saya sendiri enggak kepengen ngalamin. Yang sering kita ngalami ini kiamat kecil-kecilan, kiamat mini. Apa kiamat mini itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki. Tuntunan dianggap tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Kan kiamat kalau sudah begitu. Penjungkiran nilai. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Penyebabnya kata Nabi, pertama, ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu? Allah mengangkat ilmu itu, saudara, caranya pertama dengan mewafatkan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang untuk belajar agama. Kalau sudah klop macam itu, artinya agama sudah disudutkan ke pojok-pojok kehidupan. Agama cuma sekedar tinggal dekorasi. Agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muktamar. Tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan, itu tidak pernah terwujud. Kalau ulama sudah tiada, minat orang belajar agama berkurang, maka ajaran Allah tidak lagi didengungkan orang. Dikala itu, wayudharal jahlu, akan muncullah kebodohan. Nampak kebodohan di mana-mana. Muncul permissive society, masyarakat yang merasa boleh hidup dengan kaidah serba boleh. Tidak ada halal, tidak ada haram. tidak ada hak, tidak ada batil, semuanya serba boleh. Kalau sudah begitu kondisi masyarakat, terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi di kala itu, wayab suwazina, zina dikerjakan berterang-terangan. Orang sudah tidak punya malu, hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping, kuping kebo, punya muka, muka tembok, punya kulit, kulit badak. Kalau juga dikasih tahu, malu dong kau tinggal serumah belum nikah. Malu sama siapa? Masyarakat. Allah, masyarakat cuek aja. Cuek. Bukankah realita kalau kita ikuti surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban, berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke alam ini tanpa harus tahu kemana dia mesti manggil bapak, yang akhirnya mengalami keterakisan, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibuang ke tempat sampah. Kalau itu sudah terwujud, muncul efek negatif yang kedua, wa yushrabal khamr, arak, minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda belum nyohor kalau belum bisa mabuk. Yang gak mabuk dianggap kolot, kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas aja udah miring, cengeng.
1: Warga masih mengikuti Sirois, siraman rohani Islam Mandalika.
0: Teman kita no hebat sampai nyungsep di got. Yang nyungsep hebat.
2: Ya, kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut masa depan, yang berarti masa depan suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa. Begitu kerasnya Islam ini melarang minuman keras, sampai bukan cuma sekedar meminumnya saja yang diharamkan, tetapi juga dilarang mengimpornya, memproduksinya, membuka warung yang menjual minuman keras, atau bekerja di tempat penjualan minuman keras. Ada juga yang nyerempet-nyerempet, Pak, kalau sedikit kan gak apa-apa, gak mabuk ini. Nah, saya ingatkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Nabi bersabda, "Ma askara katsiruhu fa qaliluhu haramun." Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram hukumnya. Memang barangkali mungkin ada manfaatnya, tetapi bahayanya jelas lebih besar ketimbang manfaat yang bisa timbul daripada jenis minuman keras itu sendiri. Dalam hadis lain Nabi pesankan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaq'udu ala ma'idatin taduru 'alaiha al-khamru. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, jangan dia duduk di dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras. Masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Asyariku fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan, jahat juga hukumnya.
0: Semalam kamu mabuk ya? Enggak, teman. Saya cuma ngebeliin aja kok. Apalagi ngebeliin.
2: Sebab apa? Dalam keadaan mabuk, orang tidak lagi bisa berpikir secara logik. Daya kontrol hilang, artinya perbuatan sudah tidak terkontrol lagi. Yang pertama. Yang kedua, IQ tidak akan tumbuh dan berkembang secara normal seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, harga diri akan runtuh hancur di tengah masyarakat. Bayangkan kalau tengah malam kita digotong orang, diantar ke rumah kita, dengan kondisi macam itu masih punya muka kita untuk tegak di tengah masyarakat. masih punya harapan kita untuk tumbuh menjadi pemimpin, sementara orang terkenang, ah ini kan yang kemarin malam gua gotong, dia lagi mabuk. Harga diri, kepribadian. Jangan lupa saudara, kita hidup di tengah masyarakat. Masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis, tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum tertulis. Orang bilang, sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang akan tetap ingat. Makanya Rasulullah dalam hadis memberikan tamsil untuk adik-adik remaja muslim ini, masalul mu'min kamasalin nahli, perumpamaan orang yang beriman itu persis seperti tawon. Mentalitas orang mukmin persis tawon. Apa mentalitas tawon? Kalau kita ngaji bab tawon, kita renungi apa keistimewaan tawon. Saya lihat-lihat, ternyata tawon itu punya 4 keistimewaan. Pertama, tawon itu yang dihisap selalu saripati bunga. Bagus makanannya. Belum pernah tawon keliru makan. Saya belum pernah dengar kok ada tawon makan tahu. Yang dimakan selalu saripati bunga. Artinya apa? Orang mukmin perutnya itu perut selektif. Yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik. Yang baik menurut agama itu adalah yang halal, thayyibat. Perutnya selektif, bukan perut asbab. Kalau asbab puntung apa saja masuk ke dalamnya. Tapi mukmin perutnya ini selektif. Daging kambing masuk, tahu masuk, kangkung masuk, kodok minggir. Air kelapa minum, kopi minum, tapi kalau sudah berbau minuman keras minggir. Sebab apa? Makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut besar ini akan digiling dalam perut besar, akan melahirkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf. Kalau makanan dan minuman itu terdiri dari yang haram, energi yang ditimbulkan olehnya, energi yang haram, mempengaruhi sel-sel pembuluh saraf, orang akan cenderung berpikir yang haram kalau terlalu sering memakan makanan haram. Kalau sudah berpikir kepada yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada yang haram juga. Contoh kecil aja dah, ada enggak maling mikirin majelis taklim? Karena yang dimakan lebih banyak yang haram, yang dipikir paling-paling nanti malam rumah siapa lagi nih ya. Sudah mengarah ke sana. Saripati bunga yang dimakan tawon itu. Lalu tawon yang kedua saya lihat, yang dikeluarkan selalu madu. Artinya apa? Orang mukmin itu kalau dia berkata, perkataannya mengenakan orang. Kalau dia berbuat, perbuatannya membawa manfaat bagi orang. Kalau kakinya melangkah, tentu ke tempat yang ada gunanya. Yang dikeluarkan madu, bukan racun. Indah tawon itu. Yang ketiga, tawon saya lihat kemanapun dia hinggap, tidak ada dahan patah. Artinya apa? Orang mukmin dimanapun dia tinggal, kemanapun dia pergi, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya, pantang menimbulkan kerusuhan dan keonaran. Tidak ada cabang patah dimanapun tawon hinggap. Tapi juga yang keempat, saya lihat-lihat tawon itu jangan coba-coba diusik. Satu kali dia diusik, kemana orang lari? Nyilem masih ditungguin. Tawon. Tapi kalau enggak diusik, enggak ada tawon usil ke pasar nyariin orang. Ketika dia diusik, inilah saatnya saya harus mempertahankan kehormatan diri saya. Dia pun bangkit. Artinya apa? Orang mukmin tidak boleh nyari-nyari musuh, tapi ketemu musuh tidak boleh lari. Musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Mentalitas orang mukmin seperti tawon, yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik. Kemana dia tinggal tidak menimbulkan keonaran buat masyarakat, tapi juga sanggup menjaga dan mempertahankan kehormatan dirinya. Kalau konteksnya dengan masalah yang sedang kita bicarakan, minuman keras, saya katakan tadi kita kadang-kadang salah pilih, tertipu oleh racun yang bermerek madu. Ada minuman empuk, nyari yang keras. Salah pilih. Ketahuan orang bikin pel buat anjing, manusia yang nelen. Akhirnya miring kayak anjing. Saudara, mari kita renungi An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum. Sungguh kata Allah, telah diturunkan kitab Al-Quran ini kepada kamu, yang apabila kamu dengar ayat-ayat Allah itu diingkari orang, diejek-ejek orang, fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama orang-orang semacam itu. Bagaimana mengejek ayat-ayat Allah? Misalnya, tahu kalau minuman keras itu diharamkan, tapi masih minum juga, itu kan mengejek ayat namanya. Duduk di majelis semacam itu dilarang oleh Quran. Kenapa? Innakum idzam misluhum. Kalau kamu juga duduk di majelis semacam itu, kau dan mereka sama saja, kata Quran. Sama saja. Tahu kalau minuman yang memabukkan itu diharamkan agama, tapi diminumnya juga mengejek ayat Allah. Duduk di tengah kelompok mereka berarti ikut mengejek ayat Allah. Dekat saja pun jangan, antahlah lagi sampai meminumnya. Maaf, bukankah Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia, kata Imam Al-Ghazali, persis, maaflah, seperti gubernur berkirim surat kepada Pak Lurah. Dalam suratnya Pak Gubernur bilang, Pak Lurah, tolong carikan tanah di daerah Kebayoran untuk sekolah 6.000 meter. Pak Lurah dapat surat dari Pak Gubernur, bangga bukan main. Itu surat sore, pagi, siang, malam dibaca. Ditaruh di tempat yang tinggi, diberikan minyak wangi, mau diambil, dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi tanah yang dipesan Pak Gubernur tidak dicari-cariin. Penghargaan macam apa ini? Nanti Gubernur cek, Pak Lurah, siapa? Sudah terima surat saya? Sudah Pak, sudah. Bagus. Lalu bagaimana? Aduh Pak, surat Bapak sore, pagi, siang, malam saya baca. Bagus. Apalagi Lurah? Surat Bapak saya taruh di tempat yang tinggi Pak. Saya pakaiin minyak wangi. Mau saya ambil, saya cium dulu. Saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Bagus Lurah, kau memang hormat sama atasan. Cuman Lurah, tanahnya udah dicariin belum? Nah yang itu belum tuh Pak. Belon. Kata Gubernur, bagus Lurah, besok berhenti lo ya. Membacanya memang penting, al-muta'abbad bitilawatihi, beribadah dari sebab membacanya. Tapi setelah kita baca, kita tahu isinya, what next? Mau apa kita dengan isinya itu? Jangan yang kita baca kita injak-injak. Itulah ironinya, bagaimana Quran itu mau membawa keberkahan dalam hidup ini kalau yang kita baca sering kita injak-injak.
0: Dalam kehidupan kita baca ayat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Kita baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Tapi sesama muslim plotot-plototan jalan terus. Janganlah yang sesama muslim kadang-kadang yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin Islam kelihatannya juga sikut-sikutan jalan terus. Sehingga tidak heran kalau orang bilang di bawah ngamalin ayat kursi, sudah sampai di atas ayat hilang, tinggal kursi saja yang diamalin. Ironi dan menyedihkan. Perjalanan panjang memang saatnya kita menunggal dengan Al-Quran ini. Tetapi prosesnya memang harus kita mulai dari sekarang. Perkara kapan proses ini selesai, itu bukan masalah kita. Tapi bahwa kita sudah memulai suatu proses, itulah yang diharapkan. Hadirin yang saya hormati, oleh karena kerasnya peringatan Islam terhadap minuman keras, pernah satu hari seorang lapor kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa ada sekelompok orang berkumpul meminum minuman keras. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dera mereka, hukum, cepat. Ya Khalifah, kenapa? Di tengah mereka ada juga orang yang Ramadan biasa puasa. Begitu, iya, yang biasa puasa duluan hukum. Kenapa? Mengerti memang lebih besar resikonya daripada tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti dilatar belakangi oleh kebodohan, barangkali masih bisa ditolerir, masih bisa dimaklumi. Ini toh sudah tahu mau puasa, kenapa berkumpul di majelis yang ada minuman keras? Tapi memang kelompok ini kan memang selalu ada. Kita lihat dalam masyarakat itu kan ada 4 kelas itu. Pertama, ada orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Ini the first class, kelompok terbaik. Perintah tahu, dia kerjakan. Larangan tahu, dia jauhi. Ini orang terbaik. Yang kedua, ada orang tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Perintah tahu, larangan tidak tahu. Sholat mau, puasa mau, zakat fitrah bayar, nyolong mau, mabuk ayo. Perintah tahu tapi larangan tidak tahu, akhirnya semua dikerjain. Barangkali yang rada bingung malaikat bagaimana nyatatnya ini. Kotor absen. Gelas yang ada di hadapan saya ini, kalau semua diisi air putih macam ini, kan jelas bisa diminum orang. Kalau semua diisi bensin, jelas bisa diminum motor. Tapi kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau. Kalau gelas yang ada di hadapan saya ini sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Kalau sepenuhnya diisi bensin, juga jelas bisa diminum motor. Yang repot kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau statusnya. Orang minum mabuk, motor minum pun mogok. Dijual juga tidak laku barang campuran. Inilah makna pernyataan Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Perintah dikerjakan, larangan pun dikerjakan juga. Sekianlah saudara pertemuan kita pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi.
3: Pelarian aja nih.
2: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
3: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
2: Emang pada sakit apaan mereka?
3: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
2: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
3: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
2: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
3: Dijamin nih khasiatnya.
2: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
3: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
2: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
3: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
0: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Seorang teman bertanya kepada Ibnu Hasan Al-Warraq, "Apakah itu pertemanan, wahai sahabat?" Al-Warraq pun menjawab bahwa pertemanan dengan Allah adalah melalui tata krama ibadah. Pertemanan dengan Rasulullah adalah dengan mengakrabi ilmu dan sunnahnya. Pertemanan dengan para wali Allah adalah dengan penghormatan dan memberikan pelayanan kepada umat. Dan pertemanan dengan sesama adalah melalui keceriaan dan keramahan, serta membuang kemasaman wajah selagi tidak melanggar syariah. Wahai teman, ingatlah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, "Jadilah orang pemaaf dan ajaklah pada kebaikan. Maka jika engkau berteman dengan orang bodoh, pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Dan bersyukurlah atas nikmat Allah kepadamu, serta berdoalah kepada Allah agar menyelamatkanmu dari cobaan kebodohan."

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala, Indonesia terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Andy,
1: napi ara tua
0: aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Dan jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan FM Mandalika, Ren.

0: buang sampah tidak pada tempatnya? Siapa? Yang bikin mampet got siapa? Yang membuang sampah di sungai? Siapa? Yang menebang hutan siapa? Yang merusak alam siapa? Lalu kenapa kalian menjerit? Lalu kenapa kalian protes? Lalu kenapa kalian menangis? Alam telah mengadu kepada Sang Holik tentang semua perbuatan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh 88

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88 Mandalika FM.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Ayo beriklan di radio.
1: Masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, masih bersama Hana. Kita ke informasi lainnya, update dari antaranews.com. Dinas Pariwisata Kota Mataram menyiapkan konsep penataan kawasan wisata Loang Balo guna meningkatkan daya tarik pengunjung sekaligus mengejar target retribusi daerah. Kepala Dinas Pariwisata atau Dispar Kota Mataram, Cahya Samudra di Mataram kemarin mengatakan sejumlah langkah strategis telah disiapkan mulai dari pembenahan sarana fisik hingga pengembangan konsep kawasan berbasis daya tarik lokal. Beberapa konsep penataan yang disiapkan untuk menarik minat wisatawan di tengah banyaknya pilihan tempat nongkrong baru di Kota Mataram, Dispar Mataram bekerja sama dengan pihak kelurahan dan kecamatan mengusung program Desa Berdaya. Konsep penataan akan dilakukan antara lain pada areal kolam Taman Loang Balo akan ditata lebih menarik dengan menghadirkan keramba hias yang akan diisi ikan sehingga bisa menciptakan nuansa baru dengan memberi makan ikan bagi para pengunjung. Selain itu, Dispar juga menyiapkan konsep penataan lapak pedagang di sisi utara yang dinilai sudah tidak layak sehingga terkesan kumuh. Begitu juga dengan perbaikan atap pada lapak sisi selatan yang sempat rusak akan diselesaikan. Melalui konsep penataan tersebut, pihaknya berharap tingkat kunjungan di Loang Balo bisa terus meningkat. Begitu juga dengan retribusi baik dari kunjungan maupun lapak pedagang bisa naik. Menurut dia, beberapa agenda festival besar yang sempat digelar pada tahun sebelumnya antara lain festival reggae Sunrise to Sunset dan festival Duren. Namun karena adanya efisiensi, tiga kegiatan tersebut ditiadakan dan Dispar saat ini hanya fokus melaksanakan pertunjukan seni tradisional Presian yang digelar rutin setiap bulan pada minggu ketiga. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Please enter your destination.
2: Enter a destination.
3: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Warga Mandalika, berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Barat meminta kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap ex-bupati Lalu Ahmad Zaini menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi ASN melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan di wilayah setempat. Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha menyampaikan bahwa perhatian khusus dari KPK ini harus dijadikan bahan refleksi mendalam bagi seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dan aparatur sipil negara atau ASN di wilayahnya agar kesalahan tata kelola tidak lagi terulang warga. Ia menegaskan sesuai arahan tim KPK, Pemkab Lombok Barat diberi tenggat waktu 1 bulan untuk melakukan pembenahan menyeluruh mulai dari alur perencanaan, penganggaran, eksekusi program hingga pencapaian hasil atau outcome. Evaluasi ini warga mencakup verifikasi usulan pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD agar benar-benar tepat sasaran dan selaras dengan program prioritas seperti penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya mitigasi risiko korupsi transaksional, Nurul Adha menekankan pentingnya kepatuhan ketat terhadap standar operasional prosedur atau SOP khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Untuk itu ia menginstruksikan aparat pengawas internal untuk bekerja ekstra mendampingi setiap proses administrasi. Wabub mengingatkan bahwa komitmen penegakan integritas di lingkungan Pemkab Lombok Barat tidak boleh berhenti sebagai slogan semata, melainkan wajib diimplementasikan dalam tindakan nyata. Melalui langkah perbaikan sistem dan pengetatan pengawasan internal selama 1 bulan ke depan, Lombok Barat ditargetkan dapat keluar dari zona merah serta memulihkan kepercayaan publik. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Lalu Ivan Idar Yadi menegaskan apa yang menjadi catatan KPK dalam rakor tersebut menjadi bentuk pengingat dan kewaspadaan bagi setiap aparatur pemerintah termasuk legislatif di Lombok Barat dalam melaksanakan tugas. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Dasa Dangdut Tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia. Nomor 10.

0: Indonesia. Ketemu lagi sama Aina Tita di Sadis Dasa Dangdut Terexist. Apa kabar nih Sobat RDI? Ya, minggu ini berjalan dengan cepat banget ya, karena memang cuma 4 hari, bener banget, 4 hari kerja gitu ya. Banyak banget orang yang Seninnya itu libur karena 17-an kan. Nah, jadi buat kamu yang masih terus merayakan, karena memang sampai dengan hari minggu ini, bahkan minggu depan, itu masih banyak tuh perayaan-perayaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam rangka memeriahkan Agustusan ini atau 17 Agustus di HUT RI ke-81. Tapi Sobat RDI, Aina juga mau mengajak untuk semuanya kita mendoakan saudara-saudara kita, baik yang ada di Kalimantan, yang ada di NTT. Kalau di NTT ada gempa Sobat RDI yang kemarin sempat dirasakan, kemudian juga kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan. Dan mudah-mudahan ya semuanya kembali kondusif, bisa menjalankan aktivitas kembali dengan lancar. Amin. Nah Sobat RDI, biar gak lama-lama lagi, kita langsung aja dengerin Sadis edisi 21 Agustus 2026. Adakah lagu yang keluar? Adakah lagu baru yang masuk? Kalau dilihat-lihat ternyata lagu Kopi Dangdut Goyang Happika dari Happy Asmara itu harus keluar di Sadis. Terus siapa penggantinya ya? Yuk langsung aja kita masuk ke posisi 10.
1: Nomor 10 di Sadis.
0: Ya, di posisi 10 Aina punya Avandia Jangan Ungkit-Ungkit. Sebagai pendatang baru ini lagunya. Dan luar biasa Avan lagi rajin banget kayaknya bikin single ya. Selain rajin bikin single, dance-nya juga semakin oke banget loh. Di lagu ini seperti biasa Avan bawa lagu nuansa musiknya yang baru, jadi asik banget.
2: It's new. Number

0: Sadis nomor 9.
1: Ya, kita masuk lagi ke posisi 9. Cepet ya. Belum dong, kan aku baru mulai, Aina. Tapi bener sih, ini pasti ditungguin banget sama Sobat Diri. Siapa ya di posisi 9? Ya, di posisi 9 kali ini naik satu peringkat dari minggu lalu. Ada Naikila dengan My Mainin Gue. Dia ngejujur banget ini, siapa sih yang gak kepikiran terus sama lirik lagu ini. Apalagi tuh sama, bisa dibilang apa ya, kreator-kreator yang bermunculan dengan lagu ini gitu ya Sobat RDI. Pasti juga kalau lagi gak sadar kamu bakal nyanyi lagu ini. Sama, candu banget ya lagu ini ya.

0: Oasis 8.
1: Kita lanjut lagi ke posisi 8 Sobat RDI. Kali ini ada Selviama dengan Sampaikan Rindu. Ya, lagu ini naik ya dari posisi minggu lalu. Sekarang Selviama dengan Sampaikan Rindu ini. Nah, kali ini Selvi itu punya cara promo yang unik loh di lagu ini. Jadi Selvi itu bikin program bertajuk Sampaikan Rindu lewat video call. Fansnya Selvi diminta untuk bikin video kreatif di TikTok menggunakan sound Sampaikan Rindu. Nah, ide paling menarik akan mendapatkan kesempatan video call langsung barengan sama Selviama. Gimana nih Sobat RDI, ada yang ikutan gak? Ikutan yuk, ikutan.

masih lanjut lagi dengerin bareng sama Aina Tita di Sadis Dasa Dangdut Terexis. Kali ini Aina mau kasih info dangdut terbaru dulu ya buat kamu semua. Kali ini datangnya dari King Nasar. Karena King Nasar di bulan November nanti akan menggelar konser tunggal. Konsernya ini juga bertajuk Lost in the Jungle. Konsernya sendiri akan diadakan di Istora Senayan loh. Dan yang bikin kerennya lagi adalah King Nasar akan berkolaborasi dengan Erwin Gutawa Orkestra. Dari posternya yang Aina lihat, King Nasar ini pakai baju loreng-loreng dengan suasana hutan. Jadi penasaran banget deh, maksud tema ini apa ya? Atau emang bener-bener ya kayak di hutan banget gitu? Atau gimana nih? Nah, untuk tiketnya sendiri mulai dari Rp350.000 sampai 3,5 juta rupiah. Wah, konsernya bakal seru banget nih kayaknya. Pengen gabung deh. Pokoknya pengen ngelihat King Nasar tampil.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
5: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praia, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, BJ warga Lombok Tengah, Tiang, Alvian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puwikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya Identitas Kependudukan Digital atau IKD. IKD niki adalah Identitas Kependudukan bukan resmi, serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui Identitas Kependudukan Digital. Dawak, aktifkan Identitas Kependudukan Digital Pelungguh sekarang juga. IKD, Identitas Digital Masa Kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dasa Dangdut Tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia. Nomor 7, di Sadis.
8: Kita lanjut lagi ke posisi 7, Sobat RDI, masih di Sadis ya. Kali ini ada Duo Serigala dengan Starboy. Lagu ini berhasil naik setelah kemarin betah banget di posisi 8. Lagu yang menandakan comebacknya Duo Serigala di dunia dangdut, sekaligus memperkenalkan personil baru yang nemenin Pamela Savitri, yaitu Mela Bilqis. Nah, kalau Sobat RDI, sukanya Duo Serigala yang dulu apa yang sekarang? Yang mana aja sih? Yang penting Duo Serigala ya.
9: Number 7.

0: Sadis nomor 6.
1: Oke, kita ke posisi 6 Sobat RDI. Kali ini ada dari si Hazikir dengan Minta Ampun. Nah, bisa dibilang lagu ini naik satu peringkat, betul. Dan juga siapa nih ya yang suka sama lagu ini semenjak diputar di RDI, Ngacung. Makasih dong ya ke Sadis. Karena berkat Sadis kamu jadi tahu kan sama lagu-lagu enak. Jadi kita langsung dengerin aja nih salah satu lagu yang juga jadi favorit Sobat RDI, si Hazikir, Minta Ampun.
2: Number 6.

0: Nomor 5, Bisadis.
1: Ya, kita masuk ke posisi 5 Sobat RDI. Kali ini ada duo anggrek aman aja ya. Dan minggu ini ditempati sama orang yang sama seperti minggu kemarin ya. Gak naik gak turun, kenapa nih sama duo anggrek? Apa karena duo anggrek udah ngeluarin lagu baru lagi nih ya? Cepat banget ya. Tapi oh iya, ini juga mau kasih tahu ke Sobat RDI, kalau kamu mau belajar pantun, dengerin aja duo anggrek karena pantunnya nyambung semua gitu. Ini juga jadi mau belajar nih pantun.
2: Number 5.

0: Eh kamu John, habis dari mana ini?
1: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
0: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
1: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
0: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
1: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
0: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan.

0: Wah, menurut Aina lagu yang punya judul paling unik ya lagu ini gitu ya. Sebelum judulnya tuh, kalau sebelumnya gitu ya, lagunya sedih-sedih gitu kan ya, tapi yang ini emang beda banget. Apa ya kira-kira alasannya Lesti kasih judul Kura-kura dalam Perahu? Number 4.
1: Mama Nurika sakit.

0: This Addis.
1: Ya, di posisi 3 kali ini Aina punya lagu yang selalu jadi andalannya Sobat RDI, terutama para fansnya nih. Pasti udah tahu lagunya Aping. Nah, menyala, bener-bener menyala banget. Cepet banget ya Sobat RDI, baru 5 minggu udah di 5 besar, posisi 3 lagi. Luar biasa, April. Number 3.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
3: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
4: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
5: Sadis, dasar dangdut tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia. Sadis nomor 2.
1: Ya, di posisi 2 Sobat RDI, di sadis kali ini ada Siti Badriah dengan Bikin Candu. Sayang sekali, juara di minggu kemarin harus turun langsung ke posisi 2. Tapi kalau diingat-ingat emang Bikin Candu ini 13 minggu sih di sadis. Lumayan lama lah ya Sobat RDI. Berarti benar sih lagu ini tuh diem-diem bikin candu banget. Number 2.

0: Siti Badria. Tapi kita sebelum lanjut ke posisi 1, tahan dulu kali ya, karena ini harus mengulas siapa-siapa aja yang ada di posisi 10 sampai dengan posisi 2. Nah, di posisi 10 ada Avandia, Jangan Ungkit-Ungkit. Posisi 9, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 8, Selviyama, Sampaikan Rindu. Posisi 7, Duo Serigala, Starboy. Posisi 6, Sihat Zikir, Minta Ampun. Posisi 5, Duo Anggrek, Aman Aja. Di posisi 4, Lesti, Kura-Kura Dalam Perahu. Dan di posisi 3, April DA, Menyala. Posisi 2, Siti Badriah, Bikin Candu.
1: Nomor 1, Disadis, Dasa Dangdut Tereksis.
0: Wah, udah sampai posisi 1, siapa nih ya? Oke, waktunya untuk diumumin. Selamat untuk Mila dan Valen. Yeay. Untuk Milan akhirnya jadi jawara nih di Sadis dengan Meleleh Bahagia. Semoga lagu ini bisa jadi penyemangat ya buat kalian rilis single berdua lagi. Siapa tahu viral dan rame lagi kan? Selamat ya buat Milan. Oke, terima kasih buat program director dan music director kita Tommy Hernawan, operator kita Stefanus, dan semua kru yang bertugas. Kita ketemu lagi minggu depan di jam dan program yang sama. Tentunya Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Aina Dita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Dah.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

Lintas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming Raka bertolak dari Jakarta menuju Sumatera Utara pada Jumat pagi untuk meninjau sejumlah lokasi hunian sementara atau huntara dan hunian tetap atau huntap warga terdampak bencana Sumatera serta sejumlah infrastruktur. Dari pantauan antara, Gibran bersama rombongan bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU Lanut Halim Perdana Kusuma di Jakarta sekitar pukul 5.15 WIB. Kunjungan Wapres dilakukan untuk memastikan pembangunan hunian dan fasilitas untuk masyarakat terdampak berjalan sesuai rencana. Pembangunan kembali 3 provinsi terdampak bencana hidrometeorologi Sumatera sendiri dikerjakan secara bersama-sama oleh 30 kementerian atau lembaga dan turut didukung pihak swasta di bawah koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR. Menurut data Satgas PRR sampai dengan 8 Agustus 2026, sumur bor yang telah rampung dibangun di Aceh mencapai 511 unit serta 259 sumur bor plus mandi cuci kakus atau MCK. Selain itu, optimalisasi lahan sawah rusak ringan telah dilakukan mencapai 6.706 hektar. Untuk rehabilitasi lahan sawah rusak mencapai 4.393 hektar. Alokasi jatah hidup yang telah diberikan kepada penyintas 576.705.250.000 jatah diterima 118.594 jiwa. Huntara yang telah dibangun 18.916 unit, sedangkan sudah dihuni 18.874 unit. Huntap yang telah siap dibangun 309 unit. Selanjutnya, dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 1,9 triliun lebih sampai dengan 16 Juli 2026. Dana TKD yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan fisik 346 paket atau sekitar 337,29 miliar rupiah atau sekitar 40%. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Seorang teman bertanya kepada Ibnu Hasan Al-Warraq, "Apakah itu pertemanan, wahai sahabat?" Al-Warraq pun menjawab bahwa pertemanan dengan Allah adalah melalui tata krama ibadah. Pertemanan dengan Rasulullah adalah dengan mengakrabi ilmu dan sunnahnya. Pertemanan dengan para wali Allah adalah dengan penghormatan dan memberikan pelayanan kepada umat. Dan pertemanan dengan sesama adalah melalui keceriaan dan keramahan, serta membuang kemasaman wajah selagi tidak melanggar syariah. Wahai teman, ingatlah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, "Jadilah orang pemaaf dan ajaklah pada kebaikan. Maka jika engkau berteman dengan orang bodoh, pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Dan bersyukurlah atas nikmat Allah kepadamu, serta berdoalah kepada Allah agar menyelamatkanmu dari cobaan kebodohan."

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane.
2: Cristiano! Karim Benzema!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.
4: Dance while the record spins. Do you like something hard?

0: Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, Ebi Dea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Tani Tap, Luvia Band, Risa, Anis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
2: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: a game for all of Asia and all of the world.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane.
2: Cristiano! Karim Benzema!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Hajatan 21 RDI, acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, Ebi Dea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Danny Tarp, Lufia Band, Risa, Angis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
4: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: pamitan siaran bareng di hajatan 21 RDI, yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag Hajatan21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di Hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di Hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

bareng di hajatan 21 RDI, yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag #Hajatan21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru. 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

bahagia. Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Hajatan 21 RDI, acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, Ebi Dea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Tani Tap, Luvia Band, Risa, Agis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: كرجو مبا. ايوه هيا كرجو،
1: هيا كرجو كرجو.
2: Pengen ikutan siaran bareng di hajatan 21 RDI? Yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag #Hajatan21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di Hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Hajatan 21 RDI, acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Medra Idol, Ebidea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Danny Tap, Luvia Band, Risa, Angis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.

0: Hajatan 21 RDI, acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, Ebi Dea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Tani Tap, Luvia Band, Risa, Anis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook

0: Lanjutan siaran bareng di hajatan 21 RDI. Yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag #Hajatan21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di Hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di Hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: ikutan siaran bareng di hajatan 21 RDI, yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag #Hajatan21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

Hajatan 21 RDI, acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, Ebi Dea dan Zahra Dea, Delita Jelly, Siha Zikir, Danny Tap, Lufia Band, Risa, Angis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru. 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Hajatan 21 RDI, acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, Ebidea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Danny Tap, Luvia Band, Risa, Angis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

pengen ikutan siaran bareng di hajatan 21 RDI? Yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag #Hajatan21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru. Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis. Yang penting happy.

0: Hajatan 21 RDI, acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, EBDA dan Zahra DA, Jelita Jelly, Siha Zikir, Danny Tap, Lufia Band, Risa, Angis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

di hajatan 21 RDI, yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag #Hajatan21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru. 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

Kemenangan 21 RDI. Acara spesial di ulang tahun Radio RDI ke-21. Tanggal 7 September 2026, kita bakal live TikTok non-stop dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Hajatan 21 RDI bakal dimeriahkan oleh Trio Macan, Samson Band, 10to5, Etania Croft, September Band, Meidra Idol, Ebi Dea dan Zahra Dea, Jelita Jelly, Siha Zikir, Danny Tap, Lufia Band, Risa, Angis Devaki, dan Kiki Aprilia. Tonton terus live TikToknya karena bakal banyak banget keseruan bareng penyiar-penyiar kita. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru. Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis ter-exist.

0: siaran bareng di hajatan 21 RDI, yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag #Hajatan21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

Subhanallahu Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, bersama-sama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita aneka macam nikmat corak ragam rahmat yang luar biasa banyaknya. Oleh karena itu kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah ya Allah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Anak-anak hamba ya Allah, anak-anak keturunan hamba, sudi kiranya kau tuntun mereka, kau jadikan mereka anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya. Dan juga jadikanlah ya Allah rizki hamba rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Dan berikanlah kepada hamba umur yang berkah sampai kau matikan hamba semua dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudi kiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatihah.

0: Amin ya mujib sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku pendengar setia sejuk di hati, mungkin kita dalam setiap ibadah pernah lalai, pernah lupa, bahkan pernah kita meninggalkannya. Khususnya dalam hal kita mengerjakan sholat lima waktu, yang sholat ini adalah menjadi tiang utama buat agama kita, buat keyakinan kita. Dan sholat ini adalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita tinggalkan atau kita lalaikan, kan itu satu hal yang sangat penting, yang sangat penting. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan sholat kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya. Tetapi terkadang sobatku, kita dalam sholat itu ada pernah lalai, pernah lupa. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita mengantisipasi kelalaian kita dalam sholat? Misalnya, kita dalam sholat lupa ini rakaat kedua apa rakaat ketiga. Atau juga misalnya kita dalam sholat kita ragu-ragu, tadi udah ruku atau belum ya. Atau misalnya dalam doa kunut, tadi kita lupa doa kunut. Nah, cara menyempurnakannya itu bagaimana? Nah sobatku, ada beberapa cara. Yang pertama, jika kita lupa nih dalam gerakan sholat, entah itu rokaatnya atau bacaannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita kepada untuk melakukan sujud sahwi. Sujud yang kita pahami itu ada beberapa sujud. Sujud sahwi dilakukan dalam sholat. Artinya sahwi itu sujud lupa, sujud lalai, sahwi. Dan yang kedua, sujud tilawah. Sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Misalnya tadi sudah kita bacakan ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib dalam surah Al-Alaq. Ketika kita membaca atau mendengar, itu disunnah muakkadkan untuk kita melakukan sujud tilawah. Ada juga sujud syukur. Ada juga sujud syukur, yaitu sujud karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sesuatu kejadian yang menggembirakan. Jadi yang pertama yaitu sujud sahwi, yaitu sujud karena kelupaan dalam sholat, yaitu kelupaan duduk at-tahiyat yang pertama, kelupaan sehingga kurang rokaat, kelupaan sehingga lebih rokaatnya, ragu-ragu tentang berapa rokaat yang sudah dilakukan sesudah berpegang kepada yang yakin. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ketika kita ragu tentang bilangan sholat, ini yang kedua atau yang ketiga, ambil yang bilangannya paling sedikit rokaatnya, yaitu bilangan rokaat kedua. Ini anjuran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, coba kita membahas tentang sujud sahwi. Dari Abdullah bin Mujainah, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholla bihimu zuhur. Dari Abdullah bin Buhainah, bahwa Nabi SAW pernah sholat zuhur bersama mereka. Faqoma fi rak'ataini al-awlayaini walam yajlis. Faqoma nasu mahu hatta iza qadha sholat wantazara nasu taslimah. Kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajdataini qabla ayyusallima summa sallama. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama mereka, itu Abdullah bin Buhainah salah satunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat berjamaah zuhur bersama mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sesudah dua rakaat yang pertama, yakni ia tidak duduk melakukan tahiyat awal. Maka orang-orang pun berdiri besertanya. Hingga apabila telah selesai salat dan orang-orang tunggu salamnya, kemudian ia bertakbir sambil duduk dan sujud dua kali sebelum ia beri salam, kemudian ia beri salam. Jadi sobatku yang Allah sayangi, Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur bersama para sahabatnya ketika itu, Rasulullah lupa untuk melakukan tahiyat awal. Ketika rakaat kedua, aturan duduk membaca tahiyat awal, tapi Rasulullah langsung berdiri. Sehingga para sahabat yang lain pun langsung berdiri juga mengikuti Rasulullah. Berarti kan Rasulullah enggak melakukan tahiyat awal. Nah, ketika tahiyat akhir, sebelum salam Rasulullah melakukan dua kali sujud, yaitu dinamakan sujud sahwi. Setelah melakukan dua kali sujud, baru Rasulullah mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, baru salam. Nah, ini caranya ya. Jadi sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Ada juga dalam riwayat Imam Muslim, yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun wa yasjudu nasu mahu makana manasiya minal julus. Dan pada satu riwayat Imam Muslim radhiyallahu an, dia berkata, iya, Rasulullah SAW bertakbir pada tiap-tiap sujud sambil duduk, dan ia sujud dan orang-orang sujud bersamanya mengganti duduk atahiyat yang lupa itu. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa Rasulullah SAW kelupaan untuk melakukan sujud, melakukan tahiyat awal. Kemudian beliau melakukan sujud sahwi. Ada juga dalam riwayat lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat salah satu dari salat petang, yaitu waktu itu salat asar, yang beliau lakukan dua rakaat, kemudian dia beri salam. Kemudian dia pergi kepada satu kayu di sebelah depan masjid, lalu meletakkan tangannya di atas itu, sedang di antara orang ramai ada di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Umar, tetapi mereka segan hendak berkata-kata dengannya. Padahal manusia keluar dengan cepat sambil berkata, telah dikosor solat. Dan di antara kaum itu ada seseorang yang Rasulullah SAW namakan dia Zalyadain, yang mempunyai dua tangan karena dua tangannya lebih panjang daripada biasa. Lalu ia bertanya, ya Rasulullah, apakah paduka Tuhan lupa ataukah dikosor solat itu? Maka sabdanya, aku tidak lupa dan tidak dikosor. Ia berkata, bahkan paduka Tuhan telah lupa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat, kemudian ia beri salam, kemudian ia takbir, kemudian ia sujud seperti sujudnya yang biasa atau lebih panjang, kemudian ia angkat kepalanya lalu takbir, kemudian ia tundukkan kepalanya lalu sujud seperti sujudnya yang biasa atau lebih panjang, kemudian ia angkat kepalanya dan takbir. Hadis muttafaq alaih. Sampai seperti itu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada umatnya. Lupa bahwa sholat asar itu 4 rakaat, tapi dilakukan 2 rakaat langsung. Ketika dapat teguran seperti itu, langsung Rasulullah melambahkan sholatnya 2 rakaat, kemudian diakhiri dengan sujud sahwi sebelum salam. Jadi apa sih yang dibaca dalam sujud sahwi tersebut? Dalam satu riwayat dianjurkan itu kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat lain juga ada mengatakan bacaan sujud sahwi itu subhana man la yanamu wala yashu, subhana, maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Subhanallazi la yanamu wala yashu. Begitu sobatku ya. Ini bacaan dalam sujud sahwi. Makanya sobatku, ketika kita lupa, baik dalam kondisi sholat fardu ataupun sholat sunnah, tetap dianjurkan kita melakukan sujud sahwi. Berarti kita paham kan ya, sujud sahwi. Sujud ketika sholat dalam kondisi lupa. Kadang-kadang saya pernah melakukan sujud sahwi, tetapi pemahaman jamaahnya belum terlalu paham. Akhirnya mengatakan, nih sholat apaan nih sujud sampai 4 kali. Mereka kurang paham. Yang kita lakukan adalah sujud sahwi, karena ketika itu saya lupa baca doa kunut waktu subuh. Lupa baca doa kunut. Akhirnya saya melakukan sujud sahwi sebelum salam. Ya sobatku ya, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu buat kita, sehingga ketika kita, ya kan kita sholat 5 kali dalam sehari semalam. Kadang-kadang pikiran kita lagi galau, lagi banyak pikiran, sumpek, suntuk. Kemudian kita sholat lupa. Nah, cara mengantisipasinya dengan melakukan sujud sahwi, dengan membaca tasbih atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, atau kita membaca subhanallazi la yanamu wala yashu 3 kali. Sujudnya 2 kali. Misalnya nih, Allahu Akbar, kita sujud subhanallazi la yanamu wa la yasu, subhanallazi la yanamu wa la yasu, Allahu Akbar. Kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau rabbi gfirli walhamni wajburni walfa'ni walazukni wahdini wa'afini wa'afu'ani, langsung Allahu Akbar, subhanallazi la yanamu wa la yasu 3 kali. Kemudian kita takbir, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sobatku ya, ini cara melakukan sujud sahwi. Kadang-kadang kita sering mendapatkan kekurangan dalam sholat, kelupaan dalam sholat. Nah, kita lakukan sujud sahwi untuk menyempurnakannya. Dan itu hadis-hadisnya kuat. Kita bisa buka bab tersendiri dalam beberapa kitab hadis ya. Di antaranya kitab Bulughul Maram, Subulus Salam. Lalu dalam kitab Bulughul Maram itu kita buka ya sujud sahwi. Gitu. Ini hadisnya dari nomor 355, 352 sampai 355. Dan banyak lagi. Itu hadisnya sahih semua. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636. Ya sobatku ya. Atau juga ada yang mau bertanya dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya, atau kirim dengan rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636. Atau juga ini ada handphone yang baru, karena handphone yang lama itu kita sudah install ya, ada di XL nih, 081999, ya 9 4 kali 41005. Langsung saja ke situ ya, 081994 kali 41005. Langsung ke XL-nya. Karena yang lama ya sudah kena hack, jadi kita ganti dah. Ya, terima kasih sobatku. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Kita bersua kembali. Mudah-mudahan sobat Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sehat Allah sempurnakan, Allah sempurnakan kesehatannya, dan rajin beribadah. Baik sobatku, sebelum kita mulai membaca pertanyaan sobat-sobat, sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 081-999-410005 ya. 081-94-410005 41005 itu nomor telepon yang baru, 081-94-410005 081-999-410005. Baik sobatku, pertanyaan yang pertama dari sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah, pernah berzinah dengan istri orang. Apakah saya masih bisa diampuni oleh Allah sedangkan orangnya sudah meninggal? Dan gimana cara bertobatnya? Saya sangat menyesal dan perbuatan saya. Terima kasih. Saya diserang. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, iya, lau mala'atis sama, seandainya langit dan bumi penuh dengan dosa-dosa kita ketika kita bertaubat kepada Allah, ya, taubat.

0: maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ya, gitu. Jadi bukan hanya perbuatan dosa zina yang sangat besar dosanya. Seandainya langit dan bumi penuh dengan dosa kita, kalau banyaknya dosa kita, kamu dan kita bertaubat dengan memperbanyak istighfar, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita selama kita masih hidup. Dan jangan lupa mohon ampun tuh ya buat wanita yang sudah sobatku zinahi, ya istighfarkan mereka, mohon ampun kepada Allah untuk mereka. Tapi ingat nih, jangan diulangi lagi dan penuh penyesalan, kemudian banyak-banyak beristighfar dan berbuat ibadah dan kebaikan. Baik sobatku ya, mudah-mudahan Allah tanamkan istiqomah. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari Mama Farel di Bogor, saya mau bertanya Pak Ustadz, bolehkah membaca Al-Quran setelah sholat subuh? Sementara yang sering saya dengar di masjid atau musola baca Qurannya sebelum azan atau sebelum sholat subuh. Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, membaca Al-Quran kapan saja boleh. Ya, kapan saja boleh. Itu waratilil Quran, ikra'il Quran, fa innahu yati yawmal qiyamah syafi'an nasabih. Artinya boleh kapan saja membaca Al-Quran, tetapi ada waktu tertentu yang sangat luar biasa ketika kita membaca Al-Quran. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya membaca Al-Quran ketika waktu fajar, yaitu sebelum subuh, ketika kita melakukan sholat malam, sepertiga malam, atau minimal ketika kita sudah melakukan sholat subuh, ya sholat subuh nih, sholat subuh kita termasuk sholat fajar, karena mashhuda, itu sungguh sangat disaksikan oleh Allah dan juga para malaikatnya. Tuh, jadi waktu tahajud, kemudian waktu sholat subuh kita membaca Al-Quran, khususnya dalam sholat, maka itu bacaan Quran yang benar-benar disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya, sangat Allah suka. Kalau misalnya sesudah subuh, ya sudah subuh ya boleh membaca Al-Quran, sangat bagus. Ya cuman yang dimaksudkan dengan hadis tersebut, ayat tersebut, ya firman Allah Subhanahu wa taala, Quran al-fajri kana mashhuda, itu minimal yaitu ketika sholat subuh. Sobatku ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya sudah ngomong dengan mertua saya dan suami saya, tapi suami saya dan mertua saya gak punya uang buat bayar mas kawin yang dipinjam. Soalnya suami saya gajinya pas-pasan dan mertua saya sudah pensiun. Bagaimana lebih baik diikhlasin atau bagaimana Pak Ustadz? Saya juga sudah ngomong tentang berbagi ke orang tua itu harus adil, tapi suami saya bilang yang kerja saya bukan kamu. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Pak Ustadz, adik suami saya kan sudah punya suami dan punya anak 4, tapi kalau kekurangan atau keperluan tentang anaknya suka minta ke suami saya. Pak Ustadz, apakah itu diperbolehkan? Padahal saya juga sering kekurangan, tapi kalau saya bilangin ke adik suami saya nggak pernah ngerti, padahal suaminya gajinya pas-pasan. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, yang namanya pinjam meminjam, apalagi pinjam mas kawin, itu memang wajib diganti meskipun sama istri sendiri. Ya, sekarang mungkin belum punya duit, tapi pada saatnya nanti mungkin dikumpulin dikitin sedikit untuk menggantinya. Tetap sekalipun ya katakan bunda ikhlasin lah, nggak usah diganti lah, ikhlasin, itu lebih bagus. Itu lebih bagus, tapi jangan ada istilahnya ngandelin gitu. Tapi saya sih sebagai suami nih, kalau sudah minjem mas kawin istri itu masya Allah, itu hal-hal yang sangat sakral, yang gak tega kalau kita gak pulangin. Ya mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezekinya sehingga bisa mengganti mas kawin yang dipinjem. Kemudian kalau adik-adiknya dan sebagainya kekurangan, minta sama suami. Bunda yang dimuliakan Allah, kita bersyukur suami bisa menjadi tambatan hidup buat orang lain. Mudah-mudahan itu menjadi kunci terbukanya pintu yang lebih luas, pintu rezeki yang lebih luas, luas, yang lebih berkah, yang lebih banyak ya sobatku ya. Selama mampu kemudian bisa mengantisipasi daripada kekurangannya, silakan untuk banyak bersedekah ya sobatku, karena sedekah itu bisa memperbanyak dan memperberkah rezeki kita. Terima kasih. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya nih sudah ya, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan sahabat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan mudah sahabatku dapati. Baik sahabatku ya, jika di antara sobat ada yang sedang kelebihan rizki, ingin membantu perjuangan kami atau berjuang bersama kami, silakan ya sobatku ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Baik sobatku, ini ada pertanyaan dari siapa nih? Bella, tapi udah dihapus sobatku ya. Ya mohon maaf, mungkin iya, mungkin kelamaan atau bagaimana, coba kita lihat lagi nih. Iya, kemarin handphone saya kena hack, jadi semuanya itu kehapus ya. Ini mungkin salah satunya nih. Ya mudah-mudahan Allah lindungi kita dari sekarang-sekarang ini sobatku ya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Tuti di Tangerang, Banten. Saya mau tanya Pak Ustaz, apa hukumnya suka sama K-pop? Apakah haram Pak Ustaz? Karena beberapa kenalan saya yang paham agama bilangnya kita sebagai umat muslim tidak boleh menyukai K-pop. Tolong penjelasan Pak Ustaz, sekian Pak Ustaz, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, hiburan apapun di muka bumi ini selama tidak melupakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, hiburan apapun di atas muka bumi ini selama tidak memalingkan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lupa, kita tidak lalai kepada Allah mengerjakan kewajiban-kewajibannya, maka itu masih diperbolehkan. Tetapi kalau sudah melalaikan ya, sudah melupakan ya, dengan sebab hiburan tersebut melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hukumnya haram, minimal makruh sobatku ya. Yang penting kita masih ingat dan masih melakukan apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Kalau sudah masih seperti itu, ingat kepada Allah, maka hiburan tersebut masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah melupakan apalagi berbau maksiat, maka itu hukumnya haram. Terima kasih sobatku. Selanjutnya, langsung ke pertanyaan sobat kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Iya, ini pertanyaan dari sobat kita. Siapa nih? Tidak ada namanya. Oronai. Apa hukumnya tetangga saya orang yang rajin sholat, tapi kenapa akhlaknya kurang baik, gak ada tegur sapa sama tetangga, istri ataupun suaminya? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, sholatnya rajin tetapi akhlaknya kurang baik, maka sobatku, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kita kerjakan itu harus bisa menambah baik diri kita. Jika sholatnya rajin tetapi akhlaknya kurang bagus, tidak mau tegur sapa, berarti sholatnya itu dipertanyakan, tidak mempunyai esensi positif buat dirinya. Esensi positif buat dirinya ya. Tetapi kita tidak usah berburuk sangka, mungkin dia seperti itu karena karakternya. Kitalah yang harus aktif, kadang-kadang seperti itu sobatku ya. Mudah-mudahan lah Allah berikan kita sobat tetangga yang baik, yang akhlaknya mulia buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Bapak Ustadz yang kirim, saya kirimkan bukti transfer, semoga bermanfaat, dari keluarga Sukirno, Condet, Batu Ampar, Kramat Jati. Terima kasih. Baik sobatku, Bapak Sukirno dan keluarga, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang sobatku berikan ini sangat bermanfaat buat kami. Terima kasih sobatku. Tidak ada kata yang patut kami tuturkan kecuali untaian doa. Terus mudah-mudahan tambah sukses dunia dan akhirat. Terima kasih sobatku ya. Baik, selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Hendri di Paneglang. Pandeglang, saya ingin bertanya, kalau adik nakal udah dibilangin beberapa kali tidak didengar, tapi malah ngebantah, tapi saya usir dari rumah, gimana Pak Ustadz? Apa saya dosa atau gimana itu Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, pertanyaan ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersua kembali sobatku ya. Mudah-mudahan sobat Allah berikan kebaikan, keselamatan dunia dan akhirat. Allah jaga kekuatan iman dan Islam sobatku. Langsung ke pertanyaan sobat kita dari Hendri di Pandeglang. Ini sobatku ya, jika ini sebagai pengingat nih sebelumnya nih, jika diantar sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim langsung ke 081 94 kali 41005, 081 99 99 41005, 41005 ya. Baik, selanjutnya Pak Hendri di Pandeglang, saya ingin bertanya, kalau adik nakal udah dibilangin beberapa kali tidak didengar tapi malah ngebantah, tapi saya usir dari rumah, gimana Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, iya, adik kandung sendiri sobatku, memang kita harus bercermin dan banyak-banyak bersabar. Pergaulan anak-anak sekarang sangat luar biasa. Kalau kita tidak sikapi dengan kesabaran, yang namanya saudara tetap saudara yang harus kita sayangi. Kalau bisa jangan diusir ya. Terus kita upayakan nasihat itu sebagai ladang akhirat buat sobatku. Ladang akhirat, kita jangan usir, kasihan. Kita bayi-bayiin lagi, kita panggil, kita berikan nasihat. Mohon maaf ya, kemarin sudah kalap, ya lupa diri, akhirnya mengusir. Begitu ya, pokoknya minta maaf, jangan sampai diusir ya. Ya, kita niatin buat ladang ibadah. Orang tua, kakak yang memberikan nasihat kepada adik-adiknya itu adalah ladang ibadah. Ya, masih bersyukur kita bisa memberikan kebaikan kepada mereka. Sekalipun mereka ngebantah dan sebagainya, itu ujian buat kita. Mudah-mudahan itu menjadi investasi akhirat buat sobatku ya. Terima kasih sobatku. Lanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini dari King King di Condet. Maksud dari ayat surah Yasin ayat 14 apa ya, ya Pak Ustaz? Saya King King. Surah Yasin ayat 14.

ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang diutus kepadamu. Sobatku yang Allah sayangi, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus utusan kepada kaum, satu kaum yang mereka enggak percaya bahwa yang datang kepada mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka tidak mempercayainya sampai mereka membunuh utusan yang pertama, membunuh utusan yang kedua, sampai yang ketiga, sampai mereka berkata kan selanjutnya, illa basarum misluna, mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanya manusia seperti kami, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu hanyalah pendusta belaka. Akhirnya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang itu disiksa dan dibunuh. Ini sobatku ya, jadi itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada satu kaum yang mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka utusan-utusan ini berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Nah, itu diantaranya pemahaman daripada surah Yasin ayat 14. Baik, dari kum-kum ini sobatku ya, terima kasih, mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Mari kita akhiri dengan doa.

0: Ikutan siaran bareng di hajatan 21 RDI, yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag #Hajatan21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di Hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: bareng di hajatan 21 RDI, yuk bikin video ucapan ulang tahun buat Radio RDI dan alasan kamu kenapa pengen ikut siaran di hajatan 21 RDI. Posting videonya di IG Story atau Reels kamu dengan hashtag #Hajatan21. 7 orang yang beruntung bakal kita undang buat siaran bareng di hajatan 21 jam 8 malam. Bikin videonya sekarang dan tanggal 7 ikutan siaran bareng kita di hajatan 21. Hajatan 21, ulang tahun RDI yang paling seru.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.